And yes, Sinead, Paddy Reynolds, agus Andy McGann, and Trin Letchalakon, O Fall Brady, agus Holamud Gillen's Apples, agus Father Hanley's, in Trin, on Vad Kiernina Rinishad, the Simlin, Nidig Shachtu Shacht, agus Andy McGann, agus Paddy Reynolds, the Tedil Viershin, agus Hashel Gulurlur, Kale, Kowal, Idanta, Ichela. Vibantik Paddy Reynolds version Le Bono on the Pana Kaylee in New York Kaylee Band, here's Simlin, Nidia Kuikahocht, agus one chit chin rint call macho pain agus lakshed port if lakhol na haden gomartis na money kaylee agus ha paddy runners and blenta blenta casa a hoid kool himpel vericofad casa eg banchi se kaylee fashionly special effectal ed on telefish fashion ed on ed sullivan show agus er an Merv Griffin show agus antoder mar edenach agus mar hjoltur Rinne sé tafa den nach le Charlie Mulvihill freisin an buscadóir Charlie Mulvihill danach déile sin inis agus bhí Felix Dolan ina deanta ar an piano agus bhí James Keane a haon le cloisteal ar an tafad céanach sé Paddy Reynolds agus Charlie Mulvihill le tionlacan ó Felix a chloisteas muid inis agus Lado Burns a tan seo acu chun vipi Lado Burns agus an Quilty Hornpipe.